0: je ke ibu.
1: Yes. Pakai kau nak tumi yang makauma.
0: Aje. Me hot tirai.
1: Aje macam kau nak tumi ya.
0: Je me hot tirai ay. Eh. Tuh dia kamu ya teri kau kui kalah kan?
1: Eh.
0: Aku kui kalah kita di kalah kan?
1: Nama kau nama Julia, nama Julia bisa, nama kau Julia komen lah ini.
0: Aku orang kita tahu. Nama aku lihat.
1: Eh, kau ikara kau? Eh, dulu ni memang gila. Biar dulu ni memang dire.
0: Eh, dulu ni memang dire. Eh,
1: no kau ni aku itu dari gua. Ada ni mati nada. Aku kau ni mana amuranga?
0: Aih, kau nyuwe ni monyali itu.
1: Vero ni nyi kau ni amuranga. Eh, ni kan hemo doge teh tiri. Tengah sih tato kau naroli.
0: Eh, no, nekang ngata.
1: Aja, ngata mana tu kita gimana? Eh, dah ni yang hidup amogi wiria. Amogi wiria ni orang ni arwana siobi yo.
0: Nego negali ya mono.
1: I negali ya biyo.
0: Eh,
1: no he modo kita tesiala hetu na roli.
0: Eh.
1: Gereya kan malah kuliah sialu tu. Eh, kan modo adita mun ditu.
0: Kan modo tete
1: agata hia.
0: Elai adola mo digane di account isi ole.
1: Eh.
0: Ut duke ya kan modo gre no ku kenyuruli. Mo abeli abeli kolona na kole ya kile ya. Weta gwa ta south na north.
1: Nyere.
0: Eh.
1: Eh,
0: kiabu kole ya mo digane di
1: ta gwa.
0: Eh. Ratu dul mo lole mono.
1: Eh kata, kau sih mesti ngatur dulu.
0: No, kalau
1: kau di JJ, ni matahiri yang termau kita murang kan?
0: Waktu kita pun dah kenyal ni.
1: Eh, aku nama kan, asin emak kita mak eh, nanti emak itu agak sih ogan dia, atau ane murang kan?
0: Yes.
1: Eh, baru itu ide kau kumaten.
0: Dah gua irale ya bebe, naik tirol ya tu mia.
1: Eh, benda itu orang kita tu mia.
0: Gay.
1: Eh, ona naik kurua, oke di nak kuliah lek nak kurule. Eh, oke di kios kisah nak kuule, sih kalau sih kita mesuaya. Wadi kau guna duka ini kios kiri, apa bahagia higol itu naga kufuli,
0: duka kau itu ru,
1: asa.
0: Todo
1: muat dia ni, mana kalimah kakak kau dari ha, aku nak kagir dia mutu.
0: Eh,
1: kau gerah hune lute mutu kan, lute kira
0: kira
1: ni. Aku nak nak kagir ru,
0: katanya
1: giru, wew, kakak kau nak kau dari oli,
0: agak bahagia,
1: agak kanyura,
0: nabi arole jaga.
1: Eh,
0: orang nabi hau.
1: Yes.
0: Eh, agak itu arole dah mutu mian, dah dasar no agak di kau.
1: Ayah, banyak yang tidak dikomina itu, anda mesti punya kami mereka yang kami kena memulemi. Eh, we orang anggap aku kali gua enole, neka luta iria. Eh, dari kau ni aku gerak, doa makai tahu dulu kehonya kehaha. Aja neno, ati kira nak fatran minerals. Nalekia yes. Makiri na makiri arimi airia makorome hokete maklik super kumakorea kwa CKL Africa makelia mamia kaigana limwe CKL ekoreto kihonia gego teidia arimi angobeshia iria naho maklik super magadina bero kulidikania te nimekiri de muno horwegi ogima mwega wa mwere wa ngobe wakane iria nago shiara na urapata na gramu magana mele kanaishiko inyanya omu denya hali ngobe ya kunigeda ekura ina hinya nadeo kura kigumiro ne meli mubaidhe wina yokura geshiara kahida okari ya kagire ire ano kulidikane ngobe ina ogima mwega wa mwere ni fighter highway mulemi Maklik super kumakole kwa CKL Africa ni shube wa mahiyo weho ketwa ni arimi kuma jarwa na jarwa CK Africa doing more with you. Tulidika niye kole edho kuhine kuhanati ya?
0: Yes. Dona itagi na hithi yu.
1: Hey.
0: Na akshara nego koro kumaru siyo nego kehole ali wale ya makiwete. Negeza tuikili osorosyo mukolde.
1: Oh yes.
0: Yes itagi kole ya nego kora ginya vocha. Actually modu dha isi tura leta kole harent. Modu na igire hau nao kole rente ya sili gigiri tuwedi. Mudore da kunywa maguta no anywa maguta masi di gigiri gire no tuwa rosa runi na si di gigiri dhano turolete ya du o the oko ni utavira wa electronics ito isi o the nego sikora hau TV no yani liya ginya nanya mwino tuita sound ba nageza ukanyi tuta niya bisajaga
1: karibu kahole newega
0: yes kaka sugoega yes ito nenyige duthi mitabea sola ito isi o the na dhokora osi otuwa dekite ti dhokora osi yone muigana wake duke udhoko isi igire oku kiona na beza sigana
1: wadhe duka ine dia ogeti yo
0: yes
1: aha
0: no ruwa koko kauga ehe thoko kuneni ngu ya murira thogora na tuka gwitikiria ukagura no ri anegetha wigire thoko ri kihiko tokimwe ne star 420 hash star 420 hash
1: okay nawe mulinda muliminda koda kwirhorogi maklik super ke gutari di horwegi diamond vxpc Nolidika netero ruruwa dharwa bagia na jao shena hinya Ila akura wega na ika korege shira na udho shio Nekio Diamond VXPC hauneho irokira Nerutaka wera dhine wa mwere wa ngobe wa Kana erutaka wera dhine wa mwere wa ngobe yaku kugacirithia afya kana ugima mwega we wa mwiri wa ngombe yaku kuma irio njao o nginya rĩrĩa gakorwo gĩtuĩka ngombe ng'ima nĩgetha ĩkũhe tũcaũtonge. Diamond V ĩgateithia harĩ rumen development ya njao yaku ĩgakũra ĩna hinya na immunity ĩrĩ igũrũ, kũ nĩ kuga atĩ ndĩgũkorwo kĩnyitwo nĩ mĩrimũ oroguo. Naguo kana ngombe ĩgateithia kuongerera iria, ĩgateithia ngombe yaku gũkorwo ĩkĩrĩa wega ũrĩa kwagĩrĩire na ĩkamĩhe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Gĩcigo kĩmwe tu o mũthenya harĩ ngombe yaku gĩkongerera faida yaku ya iria. CKL Africa, doing more with you. Aya, reke ngutwane kuria gwa Top Care Lands Kenya arĩa marakorwo magĩkwĩra atĩ wĩ ndũkamake korwo na mbia cia kũigana, ndũkamake ona hanini, mena mũbango mabangĩte na bengi ya Equity Bank kũrĩa ũngĩthiĩ nĩgetha ũkorwo ũkĩgũrĩrwo mũgũnda na Equity Bank. Ũrarĩhage o kahora, ta hũra mbica ũkiuma gwaku mũciĩ, ũrarĩha o kahora o kahora na ũrainũka gwaku mũciĩ. Ũbatara kũingĩra thĩinĩ wa bengi yothe ya Equity Bank, ũmera ndĩrenda ng'ondo kũrĩa kwa Top Care Lands Kenya makũgũrĩre we ũrĩhage o kahora o kahora. Mena broti nyingĩ mũno, harĩ icio mena broti kũrĩa mwena wa Juja iria marakwenderia ciringi 595,000 Kenya shillings, kuria mwena wa Joska mena ingi kuria Joska Kangundo Road cia 395,000 Kenya shillings. Nyitana bayo ya thimu ni weno 0719-111-555 0719-111-555 0719-111-555.
2: Mom, I want the strong one.
3: No, I want the one that flies.
4: I'm taking the super speed one.
5: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams, now in fun 100 grams and 200 gram packs.
6: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
5: So kids get their heroes and you get rewarded too.
7: Zesta Super Breakfast!

0: Etusen jadi oleh tua. Ada baru lagi yang gua. Akan lagi ni baru.
1: Rounder wahai lah Jamila.
0: Oh no, there is another interview like that. Kali kena juga siapa tu beri hal.